na unikufita lina jiogopa na hufupi wesi amini pisi zitashoboka ni kushkopa shoro masai mina chunga muda meshika panga sanji kuni na chanja mbuka.

0: wewe naye mdabugiensi.
1: Mimi nimesema mtoto mdogo amekudhari. Na ndugu yangu Steve kapigwa jana na mtoto wake, Kofi. Mtoto mdogo kamtandika Kofi babake.
0: Yaani wewe.
1: Ona sasa mtoto mdogo
0: unaharibu vikao. Yaani wewe vikao unaharibu siku zote. Mimi huwa nasema wewe unaharibu vikao.
1: Sasa kwani mtu mzima sikapigwa?
0: Kaba kuwa na kaba, uwe na kaba.
1: Mtu mzima kapigwa
0: kaka. Una okay. Yaani kidogo tunajichanganya.
1: Wewe mwenyewe tu unajua mimi sina kaba. Siwezi kulivumilia. Pole sana. Wewe.